0: iwacu
1: ikiganiro iwacu
0: ni ikiganiro gihakajyo abanywanyi ba radio indundi kirtiyo
1: ko kumenyesha amakuru atamenyekanye babicishije ku butumwa bugufi SMS
0: iwacu.
2: Ndabaramutse cyane mwebwe mwese bakunze ba radio ndundi kirtira mwebwe mwese mudahengeshanya kuturaho ko turi kumwe uko bukeye ko bwije arakamfata kanshi mune cyane Eduardo Santos na mvukiye mwazindukanye mu biganire byano kunsamirize ashimira cyane na Kofi Olivier Rubere Ntwari ari muhinga bw'ivyuma bandaje kuri bishoboka byose kugira ngo amajwi abashikire amukomeza kwa mwimenyera ku munsi wa mbere ku munsi wa gatatu ekano ku munsi wa gatano kubwiye cy'isazi biri gushigiye cy'isazi biri n'igice abari umwanya w'ikiganiro aho iwacu ni ikiganiro rero mutwandikira ubutumwa bugufi muciye kuri 72 3446 mutumenyesha amakuru tutashoboye kumenya ngaho mu kibano iwanyu hama natwe tugaheza tukabishikiriza abijejwe n'abo bagaheza bakabishyira mu ngiro uwo mwumva ni Mugisha Humain ari nanjye tugiye kubona mu kiganiro aho iwacu cyo kuri uno munsi wa gatatu egenekezo rya 2022 aho kwezi n'ukwa mukakaro umwaka ni 2026 anegeje isazi 2:02 ubutumwa bwanyu rero tuburindiranye igishika wewe ofise akakubakiye wewe ofise akabazo cyangwa ofise amakuru tutashoboye kumenya amakuru ngaha ariko abangaha mu kibano iwanyu akanya ni gwawe urahawe ikaze nimero ni 72 3446 utwandikira amakuru tutashoboye kumenya hama natwe tuze tubishyikirize abijejwe nabo baheze babishyire mu ngiro akaririmo ni Tel Aviv Kasatbi kakunzwe n'abatari bake kandi n'ubu kabandanya gakundwa karimo gakuze ku buhinga bwa none reka kabandanya.

kumazi wigira namba moja sinatumwanya nisi gura vyopfa ega nikukiwe butazi gutamba ejya mistari yo vautanyo yiganja indirimbo zawe zigizwe no guponda kukimidiho yose ukunda kuyivanga wisiguye vyose biragufana icarana nimbwa zikaguhaza imbaraga sa wisiguye sana bagutora amakosa kuri byawe hamubihoze birabasha n'ubundi nta usomereke tubibahasha ega nta muntu agufise kububasha.

0: nipfuye aho hari wanditse utumwa gira ati ndi Gerard agarutse ati kindi nacho hari ubusuma bw'abagomba kwiba mabuye aho umuntu aba yayegeranirije ati bikebuke ati bikebuke kubera ko nta muntu baba bayasavye murumva ko ibyo bintu bitameze neza murumva ko iyo ngendo itameze neza ari nacho tugira ari nacho gituma tugira tuti barabe bikebuke aracho gituma ukobuke uko bwije twamatugira tuti amakiganiro ndiri ngendo tuba tuje guhanura abacanke bariya abafise ingendo zidashemeye abafise ingendo zitameze neza Rekare nufata kanya ndagushimire cyane wowe wafashe akanya uranyumviriza mu kiganiro hindura ingendo cyo kuri uno munsi wa gatatu kwigenekerezo rya 2022 ukwezi no kwandwi mu mwaka w'2026 amugisha ku muri je mwari mutera mu kiganiro hindura mu kiganiro ahi wacu cyo kuri uno munsi ajanje tukaza gusubira mu kiganiro hindura ingendo gaje saha zitatu nkabangize nti nagahindukira
1: Ikiganiro hiwacu
2: ni ikiganiro gihakajyo abanywanyi ba radio indundi kirtiyo
1: ko kumenyesha amakuru atamenyekanye babicishije ku butumwa bugufi SMS
2: ahiwacu ahiwacu

harya abantu baratandukanye uko unye dutandukanye ni nacho gituma usanga hariho ibikorwa bimwe bimwe ni cyo gituma usanga ubu abantu uko umuntu ameze aba hariho ukuntu ategezwa kumera kugira ngo agire icashitse ko agire intumbero nonga harero hariho hariho ingeso zitegezwa kwa zikuranga uri kuranyumviriza uri mu nzira yo kwiteza imbere ati rero izo ngeso nizihe Ugambena mbere bwo gufise intumbero. Ofise intumbero yavuga ati jenegezwa gushikangaha. Abiraheza bigatora umurongo bikagenda neza. Ikindi novuga ni gukunda akazi. Uri umuntu atari kinebwe, uri umuntu akunda gukora. Ayo kugira ngo nawe uheze witeze imbere, urumva ko bigusaba kuri umuntu umunyamwete umuntu akunda gukora afise impano zitandukanye ikindi kintu no kuba ari umuntu w'umunyakuri apana b'abantu bibeshera apana b'abantu bagenda barabesha bagenda baravuga ibintu badafitiye ibyemezo badafitiye ubuhamya ariko nyabundo uri umuntu w'umunyakuri umuntu w'umwizigigo abori n'umuntu kandi abazi gukoresha neza amafaranga kandi buri muntu yihangana kubera ko insinzi yose hajya ikintu nyamukuru kiba kiri inyuma abari umuntu yihanganye abari umuntu yagiye arahura n'ibintu bitandukanye inzitizi zitandukanye zimubuza gushika ku iterambere ariko wewe nkawe kubera ko yabandanije agwana n'ibintu bitandukanye n'inzitizi zitandukanye abazicarondera abafise agomba gushika abafise ari kwarerekeza na urumva ko biheza bigatora umurongo akindi kintu wari umuntu azi kurondera inyishu z'ingorane z'ibibazo byiyadukije muri umugambi wiwe apana ba bantu usanga bafise babonye byanse bace babiheba ariko nyabuna ba bantu bafise ukwihangana ba bantu baguma bakora nyabuna aho gudebukirwa aho gucika intege bakiyaranje bakarondera inyishu z'ibibazo baba bafise anakara umuntu w'umugabo ntaho ng'ibibazo ariko nyabuna ibibazo bijara birwanya baragwana nabyo

Wala nuko tugenda tujanye namwe mu gice kigira kabiri ariko neza na neza ni kwa kundi nyene ni zampano zacu ibyo basanzwe ariko barategura ama natwe tugaheza tukabimenyeshwa divine kumuso je twarakumvise ino ndirimbo reka dusubire kandi tuyumvirize mu ndirimbo ziba zikimo tubushasha twagiye na divine ati niki no kuburana

0: reka muri na mbese hakinye bya abantu mbese yahajyana bibagega cyoyi mbese yahajya namwe bagiye nute bashya ntare hajya hose mu igenda mbone bajya hajya ariya kutoko mu birayi ikomti hajya nute yahajya bisa nibosa kigero cyiza namwe bagiye mu bitaje pitase pitase nujya mwene wabo nje hajya bada maseri bare bukoro ewana gateretse ngaho ubone bajya abandi bandi hajya bamitenda ati waramukira muta akaririmbo
1: wi
0: aterimbusa
1: sawa sawa
0: bagi hariya hariya n'abantu se hariya inyangurwe ba Yohani bafite n'amande bati arafibu
1: sawa sawa
0: wanyuma rero
1: Sawa sawa.